Ekwosi senye Bonsoir wa mene sempa Debra ne mamba Obi Som Obi Som Obi Som Obi Som Obi